Pujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Satuan Opsional Reserse Narkoba Polres Merauke membekuk seorang pemuda berinisial MR berusia 23 tahun. Pelaku diduga mengedarkan ribuan butir tramadol yang masuk dalam kategori obat keras. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengungkapkan bahwa penangkapan terjadi di Jalan Doremkai, Kelurahan Samkai, Merauke. Pelaku diamankan pada dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia Timur. Penangkapan bermula saat Opsnal sedang melakukan patroli untuk mengantisipasi peredaran obat terlarang. Petugas mendapati MR mengendarai sepeda motor dengan perilaku mencurigakan. Pelaku kemudian dihentikan karena mencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di sakunya didapati 18 plastik ukuran kecil. Lalu dilakukan pemeriksaan jok motor dan ditemukan jumlah yang lebih besar dengan total 1.721 butir obat tramadol. Dari pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh pelaku dari teman melalui media sosial. Namun Kapolres menjelaskan bahwa identitas teman pelaku masih dalam penyelidikan. Pelaku berperan mengedarkan tramadol dengan cara membuat paket 5 hingga 15 butir untuk disebarkan kepada pembeli. Modusnya setelah transaksi online, pelaku meninggalkan obat di satu tempat sehingga penjual dan pembeli tidak saling bertemu. Hasil pemeriksaan BPOM menyatakan tramadol merupakan obat keras untuk anti nyeri. Jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan halusinasi dan efek serupa zat narkotika. Kapolres mengatakan bahwa sasaran penjualan adalah para pemuda.

Kita ke info berikutnya. Apel penutupan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Merauke berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke tersebut berlangsung Sabtu sore hingga selesai, dengan diikuti pelajar SD, SMP, dan SMA, SMK se-Kabupaten Merauke. Wakapolres Merauke, Kompol Dr. Nuryanti SHMH, hadir mewakili Kapolres Merauke dalam apel penutupan dan pembagian hadiah tersebut. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut yaitu Bupati Merauke Yosep Bladib Gepse. Turut hadir pula Dandim 1707 Merauke, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kandekahol, para dewan guru serta siswa-siswi peserta lomba. Suasana penuh kebersamaan dan sportivitas mewarnai penutupan yang dirangkaikan dengan pembagian hadiah bagi para pemenang di berbagai cabang seni dan olahraga. Momentum ini menjadi bentuk apresiasi terhadap bakat, kreativitas, serta semangat kompetisi positif para pelajar di Kabupaten Merauke. Demikian Info Pro 2, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Si Cumcha, you dum-dum.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Haleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah, perawan Maria. Haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh sudah bangkit. Haleluya.
0: Marilah berdoa.
2: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
3: Teman terbaik.

0: sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.

0: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
1: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
2: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
1: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
2: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
3: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
2: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
3: Ah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
1: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
3: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
1: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
4: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
2: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
4: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
1: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
2: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
4: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
3: Wah, ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
1: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
2: Gotong royong itu gak bikin capek, tapi bikin kuat.
4: Iya juga ya. Kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
3: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
1: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
5: Saya senang lihat suasana begini.
1: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
5: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa loh tidak peduli.
3: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
5: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
2: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
1: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
3: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
4: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
0: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.
6: Teman terbaik kamu.

FM. Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Dan tentunya buat kamu yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di Minggu Santai Siang ya, selamat beraktivitas saja buat kamu ya, dan jangan lupa makannya teman beradu. Yang sudah, aduh ini pastinya ya, mungkin yang lagi berlibur ya bersama keluarga ya, selamat berlibur saja buat kamu teman beradu. Yuk kita ke informasi yang pertama ya teman peradua ya. Di mana ya ada ya, ini ada seharian ya buat kamu yang mungkin lagi jalan-jalan ya, ini wajib ya untuk kamu mengkonsumsi atau mencoba ya 4 makanan yang ada di Bandung ya. Ini buat kita yang biasanya jalan ya, mungkin yang pergi jalan dinas ya, ataupun dengan tugas kepentingan-kepentingan tersendiri ya, kalau ke Bandung ya ada beberapa makanan yang wajib kamu coba dan teman peradu ya. Seharian di Bandung dan bosan ya, rekomendasinya itu-itu saja ya. Coba ya untuk rute kulineran satu hari ya. Ini ada dari lontong berkuah oncom yang unik. Kemudian ada sate legendaris 60 tahun di Gang Sempit ya. Kemudian ada kolak autentik

yang segar ya, semua berdekatan lokasinya Taman Perdua ya. Buat kamu yang jalan-jalan di Bandung ya, kamu bisa mampir ya, ada makanan-makanan yang cukup ya, menggugah selera ya. Iya, Bandung masih menyimpan ya kuliner tersembunyi yang belum sampai ya di media sosial, dari sarapan sampai minuman penutup ya. Semua bisa dinikmati ya dalam satu hari ya Taman Perdua. Kemudian ada sarapan pagi ya di Lontong Cibadak ya, Jalan Cibadak nomor 8. Ini kamu bisa jalan ya, mungkin yang mau rekomendasi sarapan pagi ya. Dari biasanya dan juga beda dari biasanya nih Taman Perdua, kuahnya yang pakai oncom ya. Kemudian bukan kari ya, ada varian oncom ya, varian oncom ayam ya, hingga nagasari ya, mulai dari 5.000-an Taman Perdua ya, dan cukup murah ya untuk kantong kamu ya Taman Perdua. Kemudian ada makanan siangnya di Gang Sempit ya, yang penuh dengan vibes sate ya, di Cicalengka ya, di Gang Ilai ya. Sudah lebih dari 60 tahun ya berdiri, ada sate ayam ya, sapi, kambing, dan gulai sapi ya, mulai dari 15.000 juga ya, dan cukup murah nih Taman Perdua. Kemudian ya ada yang kolak Bu Mimin ya di Jalan Kalipa ya, yang sudah ada sejak tahun 1994 Taman Perdua. Ada candil, kemudian ubi, pisang ya, hingga hanjeli ya, dan cocok bahkan buat yang bukan penggemar makan manis ya. Ini mulai dari 12.000-an Taman Perdua. Kemudian ditutup dengan Enjoy Thai ya, di jalan terletaknya ya di Jalan Kalipa Taman Perdua. Dan buat kamu ya yang mungkin jalan-jalan ya di seputaran Bandung ya, ini wajib ya untuk kamu coba kuliner-kuliner ya yang segar dan sudah eksis ya dari lama ya, ataupun dari dulu di tahun zaman bahola ya, iya, hingga saat ini masih eksis juga ya. Dan ini menjadi pengingat juga ya untuk kita bahwa kuliner ini menjadi makanan ya yang memang untuk kita wajib coba ya Taman Perdua. Dan juga mungkin ada ide-ide ya yang mungkin mau buka di Merauke juga boleh ya. Iya, asik ya. Oke, Taman Perdua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, mana-mana kamu di santai siang kali ini ya, di Minggu Santai ya, buat kamu yang makan siangnya ya, ataupun kamu yang belum makan siang, yuk makan siangnya ya, sudah pada siang nih ya. Ya, Taman Perdua, kita langsung saja ya, oke. Lagu-lagunya Taman Perdua, dan nantinya kita akan jumpa lagi ya, masih tentang info kuliner dan juga UMKM ya Taman Perdua.

Kuliner pedas ya menjadi favorit masyarakat Indonesia dan memiliki daya tarik khas ya di berbagai daerah. Meski sebagian tidak menyukai cabai ya, banyak masyarakat ya tetap menggemari ya hidangan bercita rasa tersebut ya, rempah beradu ya. Indonesia dikenal ya kaya kuliner pedas ya, mulai dari makanan utama hingga jajanan ringan sehari-hari ya, seperti cireng, kemudian ada seblak ya, kemudian ada ayam geprek dan makaroni pedas muda ya, ditemukan di berbagai tempat terpadu ya. Berikutnya ada beberapa alasan ya makanan pedas digemari masyarakat Indonesia Taman Pradua. Yuk kita simak sama-sama ya. Yang pertama, budaya yang kental dengan rasa pedasnya Taman Pradua. Makanan pedas ya sangat lekat dengan penggunaan rempah Nusantara ya, seperti cabai, lada, dan kunyit ya dalam kuliner Indonesia. Iklim tropis di Indonesia ya membuat makanan pedas digemari ya, karena membantu mendinginkan tubuh dan melancarkan metabolisme tulang peraduan. Kemudian yang berikutnya ya, mengandung nutrisi pada cabai ya. Cabai mengandung vitamin A, vitamin C, kalium dan zat besi ya, yang diperlukan untuk menjaga ya kesehatan ya, meski bermanfaat ya. Konsumsi cabai ya terlebih dahulu dapat meningkatkan asam lambung dan memicu gangguan pencernaan tawam produk. Kemudian yang berikutnya yang menambah variasi pada hidangan ya. Banyak makanan Indonesia ya, maksud kami masyarakat Indonesia ya, yang menyukai makanan pedas karena menambah cita rasa ya. Kemudian dan meningkatkan selera makan sehari-hari ya. Beragam sambal Nusantara yang menghadirkan sensasi khas yang memberikan kepuasan bagi pecinta makanan pedas Taman Pradua. Kemudian yang berikut, iklim tropis ya. Indonesia beriklim tropis ya, dengan cuaca panas yang mempengaruhi ya kebiasaan masyarakat mengkonsumsi makanan ya. Makanan pedas yang dipercaya membantu melancarkan peredaran darah dan memberikan sensasi segar bagi tubuh Taman Pradua. Kemudian sensasi yang menyenangkan ya. Sensasi pedas dapat ya memicu pelepasan endorfin ya, yang menimbulkan rasa nyaman dan menyenangkan bagi sebagian orang ya. Kondisi tersebut ya membuat banyak orang merasa ketagihan ya menikmati makanan pedas dalam keseharian ya Taman Pradua. Kemudian peredaran darah ya, tubuh akan melepas ya endorfin ya saat mengkonsumsi makanan pedas untuk meredahkan sensasi panas di mulut ya. Endorfin juga ya berperan sebagai peredar stres alami ya, yang membantu tubuh terasa lebih rileks ya Taman Pradua. Makanan pedas ya telah menjadi bagian penting budaya kuliner Indonesia dengan cita rasa khas yang digemari masyarakat ya. Meski memiliki manfaat ya, konsumsi makanan pedas ya tetap perlu dibatasi agar kesehatan tubuh tetap terjaga juga ya Taman Pradua.

Oke, teman Prado, itulah informasi ya, masih seputaran kuliner ya, di mana kenapa ya alasan ya sampai orang Indonesia ya gemar mengkonsumsi ya makanan pedas ya, teman Prado. Yang pertama yaitu budaya yang kental ya dengan rasa pedas, kemudian ya kandungan nutrisi pada cabai ya. Ada menambah variasi juga ya pada hidangan, kemudian iklim tropis ya, iya karena iklim tropis ya perlu ya mengkonsumsi yang pedas-pedas ya. Kemudian ada sensasi juga ya yang menyenangkan, dan yang berikutnya ada peredah stres juga ya, iya ini buat yang mau suka cabai ya. Boleh ya untuk kamu mengkonsumsinya cabai ya, tapi tetap ya untuk dibatasi ya, jangan sampai makan berlebihan juga ya, tidak bagus juga untuk kesehatan kita ya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan tentunya kita masih di santai siang ya dengan informasi ya seputaran kuliner dan juga UMKM teman Prado.

Santai siang di Pro 2 FM.

9 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya kita akan mengakhiri ya untuk info seputaran kuliner ya, dan juga UMKM Taman Pradua. Yuk kita ke informasi terakhir ya Taman Pradua. Ini ada rupiah anjlok lah, rupiah anjlok ya. Ini ancaman dampak langsung ya yang membayangi kita. Nilai tukar rupiah yang terus melemah hingga menempuh ya 17.500 per dolar Amerika Serikat diperkirakan mulai berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Pelemahan rupiah ini disebut yang bisa memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan, mulai dari minyak goreng, makan minum, makanan kemasan, hingga barang elektronik ya. Ekonomi dinilai dampaknya tersebut terjadi karena banyak bahan baku industri di Indonesia masih ya bergantung pada impor. Ketika biaya impor naik ya, harga barang di pasaran pun ikut tergolong naik. Dalam beberapa bulan ke depan ya, tidak hanya itu, pelemahan rupiah juga ya dinilai berisiko menekan daya beli masyarakat ya, memicu efisiensi ya perusahaan, hingga meningkatkan ancaman PHK jika kondisi tersebut berlanjut, Taman Pradua. Pelemahan rupiah bukan cuma soal angka ya di pasar keuangan ya, dampaknya perlahan ya mulai terasa di kebutuhan sehari-hari masyarakat, Taman Pradua. Harga barang bisa naik ya, melemahnya rupiah membuat biaya impor ya meningkat akibat harga barang yang menggunakan bahan baku impor berpotensi ikut naik di pasaran, Taman Pradua. Plastik kemasan mulai mahal ya, kenaikan harga plastik kemasan disebut sudah mulai ya terasa, distribusi yang mahal dan dinilai tukar rupiah yang melemah membuat biaya produksi ikut meningkat, Taman Pradua. Kemudian harga kebutuhan harian ya berpotensi naik. Pelemahan rupiah diperkirakan ya memicu kenaikan harga kebutuhan harian mulai dari minyak goreng hingga makanan minuman kemasan ya, Taman Pradua. Elektronik hingga obat-obatan ikut terdampak ya, industri manufaktur Indonesia masih ya bergantung pada impor ya. Ketika rupiah melemah ya, biaya produksi elektronik ya, obat-obatan hingga pakaian ikut meningkat, Taman Pradua. Kemudian ancaman sinflasien ya. Pengusaha diprediksi mulai melakukan efisiensi ya dengan mengecilkan ukuran produk tanpa menurunkan harga ya. Misalnya snack dikurangi agar harga tetap terlihat sama ya, Taman Pradua. Kemudian harga energi ikut naik juga ya. Pelemahan rupiah membuat biaya impor minyak meningkat ya. Dampaknya bisa terasa ya pada harga BBM non-subsidi, LPG, aftur ya, hingga tiket pesawat, Taman Pradua. Pedagang kecil ikut tertekan ya, kenaikan harga bahan baku dan minyak goreng membuat pedagang kecil ya termasuk penjualan gorengan harusnya menyesuaikan harga jual agar tetap menjadi mendapatkan keuntungan juga ya, Taman Pradua. Kemudian resiko PHK mengintai ya. Saat harga barang naik ya, daya beli masyarakat bisa menurun jika

Kemudian kelas menengah makin terjepit ya. Ekonomi menilai kondisi ini memunculkan ya fenomena ketika kelompok atas telah bertumbuh sementara kelas menengah dan bawah semakin tertekan, teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi ya, di mana rupiah anjlok ya, ini dampak ancaman ya langsung yang memang membayangi kita juga ya, barang-barang semua di pasaran naik ya, mungkin akibat melemahnya juga rupiah ya, ini membuat barang-barang dagangan di pasaran juga ikut naik ya, dan mudah-mudahan ya ini bisa segera kembali pulih ya, harapan kita semua ya, masyarakat Indonesia khususnya teman Prado. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang sudah dan hadirkan untuk kamu ya, dan tidak terasa juga ya waktu sudah menunjukkan pukul 13 ya lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, itu tandanya informasi seputaran kuliner dan juga UMKM berakhir ya, dengan harapan semoga informasi seputaran UMKM dan kuliner yang tadi sudah dan hadirkan untuk kamu dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya. Dan nantinya di pukul 2 nanti bakal kita kembali lagi tapi dengan info ya seputaran olahraga teman Prado hingga pukul 3 nanti. Jadi jangan kemana-mana teman Prado, tetap di santai siang.

asing ya pimpin perburuan sepatu emas ya MLS 2026 Tamapra 2. Bintang Lionel Messi ya kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak ya, mayor Leguez skor ya musim 2026 dengan torehan 11 gol. Kapten Inter Miami ya CF tersebut mencetak ya 4 assist dari 12 pertandingan sepanjang kompetisi domestik ya musim ini berlangsung teman Pradua. Messi mengambil alih ya posisi teratas tersaingi Golden Bolt atau MLS ya setelah tampil ya konsisten bersama Inter Miami ya sepanjang musim berjalan teman Pradua. Pemain asal Argentina tersebut ya terus menunjukkan performa impresif ya. Iya, meski telah memasuki fase akhir ya karir profesional saat ini teman Prado. Sejak bergabung bersama Inter Miami ya, Messi menjadi sosok berpengaruh ya yang membantu peningkatan popularitas kompetisi MLS secara global ya. Kehadiran Messi juga yang memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola Amerika Serikat dalam beberapa musim terakhir ini. Dengan catatan sebagai 11 gol dan 4 assist ya, meski Messi ya kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain terbaik dunia saat ini teman Prado ya. Produktivitas tinggi tersebut ya membuat Messi menjadi andalan untuk Inter Miami dalam menghadapi persaingan kompetisi domestik musim ini teman Prado. Persaingan daftar pencetak gol terbanyak MLS musim 2026 diperkirakan ya semakin ketat ya memasuki pertengahan kompetisi berjalan saat ini. Beberapa pemain lain juga ya tampil produktif ya dan terus menempel perolehan ya gol Messi sepanjang musim kompetisi berlangsung tahun ini teman Prado. Pemain Peter Musa dari FC Dallas dan Hugo Kuipers ya dari Chicago ya Phil sama-sama ya mengoleksi 11 gol. Keduanya menjadi pesaing terdekat ya Messi dalam perebutan penghargaan Golden Boot ya MLS musim 2026 ya hingga saat ini teman-teman Pradua. Sementara itu Nicolas ya mengemas 8 gol ya sepanjang kompetisi musim berjalan saat ini ya. Penyerang Dennis Bongan ya dari Lausch juga masuk ya persaingan setelah mencatat 5 gol musim ini teman Pradua.

Sepanjang pertandingan ya, kali ini Messi ya menjadi sosok berpengaruh ya dalam peningkatan popularitas ya di tengah akhir-akhir ya permainannya ya. Dan tentunya bisa ya dibarengi dengan ada beberapa pemain juga ya yang sudah ya, ada yang mencatat 8 gol, kemudian ada juga 5 gol ya, yang sudah mencetak 5 gol di pertandingan kali ini teman peradua. Oke, teman peradua, itulah informasi olahraga pertama ya, yang datangnya dari persepak bola. Luar negeri ya, ada Lionel Messi ya, yang tengah berburu sepatu golfnya teman Prado. Oke, kamu jangan kemana-mana teman Prado, kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga teman Prado.

olahraga ya. Kita di info olahraga berikutnya di mana ada Gregoria Mariska ya. Memilih ya untuk mengundurkan diri dari Pelatnas PBSI ya, teman Pro 2. Kabar mengejutkan ya datang dari Tepok bulu tangkis ya, tanah air kita, ada putri, ada tunggal putri ya, ada

PSI pada Jumat ya, 15 Mei 2026. Teman Pradoki, keputusan itu disampaikan Gregoria ya melalui komunikasi bersama Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi Kabid Binpres ya PBSI Eyang Hian ya teman Pradoki. Gregoria juga ya sudah membicarakan keputusan ini dengan Kepala Pelatih Tunggal Putri Petlatnas ya Imam Tohari ya. Gregoria bersurat ya kepada PBSI. Dalam surat yang disampaikan ya berterima kasih ya kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih federasi ya atas kesempatan, pengalaman dan kepercayaan ya dalam 12 tahun di Pelatnas. Kondisi kesehatan yang urung fit ya 100% menjadi alasan untuk mundur ya, dan sudah dipertimbangkan ya secara matang teman Pradua. Atlet berusia 26 tahun ini ya masih berjuang dalam proses pemulihan dari vertigo.

Gregoria Mariska ya, yang mundur dari Pelatnas ya, atau pelatihan nasional ya, karena kondisi kesehatan ya yang membuatnya dia harus undurkan diri, dan nantinya kapan baliknya belum tahu ya, karena harus mengurus memperhatikan ya kondisi kesehatan juga ya, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi olahraga yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Kita masih di santai siang ya, tentunya dengan info-info seputaran olahraga ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu nantinya di, karena kita sudah di menit-menit terakhir ya untuk, tapi masih ada informasi, satu informasi lagi ya teman peradua, jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih

Di santai siang ya, dan tentunya kita di info terakhir ya teman Prado. Di mana Persija ya siap kerja keras ya hadapi perlawanan Persik ya, incar 3 poin teman Prado. Persija Jakarta ya menatap serius ya laga menghadapi Persik Kediri pada pekan lanjutan Liga 1 di Stadion Brawijaya Kediri pada Sabtu 16 Mei 2026 kemarin ya. Tim berjuluk Macan Kebayoran ini pastikan tampil ya dengan kekuatan terbaik ya demi mengamankan 3 poin teman Prado. Pelatih Persija ya Mauricio Sousa ya menegaskan timnya datang dan dengan motivasi tinggi ya untuk kembali meraih kemenangan. Sebelumnya Persija meraih hasil kurang memuaskan ya

Pemain Persija Jordi Amat ya mengatakan seluruh pemain telah meluangkan melupakan ya kegagalan meraih gelar musim ini ya. Ia menegaskan tim tetap bertekad ya menutup musim dengan hasil yang positif teman Pradoam. Meski demikian ya, Persija tidak ingin ya meremehkan Persik ya. Persik merupakan tim yang dikenal tampil ya kuat saat bermain di hadapan pendukung sendiri ya di Stadion Brawijaya Taman Pradua. Saat ini Persija ya menempati posisi ketiga klasemen sementara sementara di Liga 1 ya dengan skor 65 poin ya. Adapun Persik berada di peringkat ke-12 dengan raihan 39 poin ya Taman Pradua.

0: FM.
1: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore Tuan Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusei. Bupati Kabupaten Merauke Yosep Bladip Gebsi resmi menutup festival dan lomba seni siswa nasional FLS3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Merauke tahun 2026. Apel penutupan dan pembagian hadiah digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke di halaman kantor Bupati Merauke pada Sabtu 16 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kepala Sekolah, Guru Pendamping, serta para peserta lomba penerima hadiah. Ia menambahkan bahwa berbagai kegiatan yang menguji kecerdasan dan kemampuan berpikir siswa telah berjalan baik dan anak-anak mampu menunjukkan kemampuan yang diperoleh dari Bapak Ibu Guru. Ia menegaskan perlu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan bagi setiap satuan pendidikan baik yang dikelola pemerintah kabupaten maupun lembaga penyelenggara pendidikan di Merauke. Bupati Yosep juga mengajak seluruh siswa terus belajar tanpa batas waktu serta mencatat prestasi setinggi-tingginya demi membawa nama baik daerah di kancah provinsi hingga nasional. Kita ke informasi berikutnya teman Pro 2. Keluarga Katolik diminta membangun budaya doa sejak usia dini melalui kebiasaan hidup beriman di rumah. Hal itu disampaikan pastor dalam homili pada perayaan Ekaristi Minggu 17 Mei 2026 di Gereja Katedral Merauke. Menurut Pastor Aloysius Batmianik, MSC, orang tua memiliki tanggung jawab membimbing anak-anak dalam kehidupan doa. Sekolah Minggu menjadi tempat membangun budaya doa sejak kecil. Pastor mengajak doa bukan sekedar kewajiban yang dilakukan setiap hari Minggu. Doa harus menjadi kebiasaan hidup yang menyatu dengan kehidupan keluarga sehari-hari. Dalam homilinya, Pastor Alo menegaskan bahwa kebiasaan berdoa akan membentuk pribadi yang kuat dan dekat dengan Tuhan. Di akhir khotbah, umat diingatkan agar berdoa dengan hati yang fokus dan sungguh-sungguh. Pastor menegaskan bahwa doa yang dilakukan dengan hati akan membawa kekuatan dan ketenangan dalam hidup. Kita ke informasi terakhir teman Pro 2. Polres Merauke menunjukkan komitmen mendukung swasembada pangan nasional melalui panen raya jagung serentak kuarter 2 2026. Kegiatan berlangsung di lahan Poktana Binaan Polres Merauke, Jalan Poros Semangga 1, Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga SIKMM memimpin langsung panen raya yang digelar pada Sabtu sore tersebut. Kapolres juga membuka ruang dialog agar petani dapat menyampaikan kendala yang dihadapi selama proses produksi jagung. Panen raya ini dihadiri Kepala Dinas TPH Bun Kabupaten Merauke, pimpinan cabang Bulog Merauke BPS dan Pos Ramil Semangga, Kapolsek Subsektor Semangga serta Kepala Distrik dan Kepala Kampung Semangga Jaya. Polres Merauke melalui Kabak SDM AKP Sanawia Yunita Mahulete SIKMH memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Rangkaian acara ditutup dengan sesi foto bersama dan ramatama serta mengikuti panen raya serentak secara virtual melalui Zoom meeting bersama Presiden Republik Indonesia. Saya Donata Mahusei, demikian Info Pro 2.

Angga Taman Produk. Tadi ya kita sudah ikuti bersama kamu dan juga kamu masih ditemani ya sama saya sendiri Dunia Tama Hose ya. Dan tadi kita sudah ikuti bersama dari Info Pro 2. Kemudian akan ada beberapa hiburan lagu-lagu ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di sore hari ini ya Tama Produk, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Dan tentunya kita akan jumpa lagi ya setelah beberapa hiburan lagu-lagu, dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 4 sore nantinya dengan Indonesia ya top 20 nasional dan juga internasional top 20 nasional Teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, merokin teman terbaik kamu.

0: Di tengah kesibukan dan rasa ketidakpedulian, ada nilai yang perlahan mulai dilupakan. Nilai yang dulu membuat masyarakat saling menguatkan, kini sering tergeser oleh kesibukan dan alasan pribadi. Gotong royong bukan tentang kerja berat, melainkan tentang kepedulian yang dibagi bersama. Inilah cerita tentang memilih untuk tidak berjalan sendiri.
1: Aduh, dari pagi sampai siang begini, kita bersihin pos ronda, tapi kok rasanya nggak ada habisnya ya?
2: Karena cuma sedikit yang datang, Kak. Yang lain pada sibuk katanya.
1: Wah, padahal ini buat lingkungan kita sendiri. Kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi?
2: Iya kan? Cuma ya kadang capek juga kalau yang gerak cuma sedikit.
3: Kalian ngapain sih capek-capek bersihin, gak dibayar juga?
2: Bukan soal dibayar atau enggaknya, Bim. Kalau lingkungan kotor kan kita juga yang rugi.
3: Nah, kalau cuma dikit orang yang kerja, gak bakal ngaruh apa-apa.
1: Nah, justru karena semua mikir kayak gitu, akhirnya gak ada yang mau bergerak nih.
3: Ya, tapi orang-orang juga punya urusan masing-masing kan?
1: Tapi peduli sama lingkungan juga lebih penting loh.
4: Eh, kok rame? Oh, kerja bakti ya?
2: Iya nih, Lin. Sini ikut bantuin.
4: Aduh, maaf ya. Aku buru-buru. Mau pulang soalnya.
1: Sebentar aja, Lin. Kalau bareng-bareng, pasti cepat selesai kok.
2: Gak apa-apa kalau sedikit yang bantu. Yang penting ikut peduli.
4: Ya udah deh. Aku bantu, tapi sebentar aja ya.
3: Wah. Ternyata kalau rame gini gak seberat yang aku kira.
1: Tuh kan, kalau ada yang mulai, yang lain juga pasti ikut kok.
2: Gotong royong tuh gak bikin capek, tapi bikin kuat.
4: Iya juga ya. Kalau sendirian capek, tapi rame-rame malah jadi seru.
3: Duh, mungkin aku salah. Dari tadi cuma liatin aja, gak ikut kerja baktinya.
1: Gak apa-apa, Bim. Yang penting sekarang kamu udah ikut bergerak kok.
5: Saya senang lihat suasana begini.
1: Iya Pak, akhirnya banyak yang mau dan inisiatif untuk ikut membantu.
5: Iya, memang di saat seperti ini terlihat siapa yang mau memilih untuk membantu. Padahal bisa lo tidak peduli.
3: Saya baru sadar Pak, selama ini lebih sering nonton kerja bakti aja daripada turun tangan.
5: Bim, terlambat kalau tidak mau belajar. Tapi hari ini kamu memilih bersama.
2: Tuh, lihat. Lingkungan kita jadi bersih, hati juga jadi lega kan rasanya?
1: Dan rasanya jauh lebih menyenangkan ketika kita mengerjakan secara bersama-sama dan juga terasa lebih dekat antar satu sama lain.
3: Aku tuh baru ngerti, gotong royong itu bukan cuma kerja bareng, tapi rasa bareng.
4: Iya loh, ternyata kalau kita mau peduli, semuanya jadi lebih ringan.
0: Gotong royong bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mau melangkah lebih dulu. Saat kita memilih untuk bersama, beban terasa ringan, jarak menjadi dekat, dan kebersamaan menemukan maknanya.
6: Teman terbaik kamu.

Kita memperoleh tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 15 dan lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Itu ya, itu tandanya bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya, yang tadi sudah Dona hadirkan untuk kamu yang menemani kamu dari pukul 11 tadi ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman peradua. Akhirnya saya Dona Tamahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, karena nantinya di pukul 4 nanti bakal ada Indonesia Top 20 Nasional dan juga akan dilanjutkan dengan Internasional Top 20 Nasional langsung dari Pro 2 RRI Jakarta teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, dan nantinya kamu akan ditemani sama Haidar nantinya di pukul 7 dengan info Pro 2, kemudian di program Jaga Malam juga teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, dan tentunya kita akan jumpa lagi ya di esok pagi ya, dan di pukul 5 nanti, dan kamu akan ditemani ya sama Kak Dona nantinya di day part 1 ya teman Pro 2. Tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2.

0: Apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya. Pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia.
1: Number 20.

0: satu peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. War tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

0: segmennya mana aja ya. Gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16. Yeah.

itu aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua. Tapi gak usah pakai angka ya. Kalau pakai angka agak makin puyeng. Tapi baca tuh benar-benar satu hal yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya nggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah kita.

0: video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng, suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

masih sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20, kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10, udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Number 10.

0: ya, bukan aku aja, jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin, tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: 1000 kali, teman Pro 2. Ya, cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi
1: Number 2.

0: Pak juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19 Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmanda dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

hampir 1 jam soalnya aku nemenin kamu, tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Shilon Seven, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

Info Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu.

0: Gotham katanya welcome.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir. Dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.

0: Nah, di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20. Wait.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Allah, Tuhan yang memiliki ilmu seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat. Kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Beh, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat malam teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 17 Mei 2026 dan inilah info pertama. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di Kabupaten Merauke dimulai dari perhatian serius terhadap kesehatan reproduksi remaja. Remaja yang sehat menjaga reproduksi dianggap memiliki peluang lebih besar untuk sukses di masa depan. Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Merauke, Paulina Mahuze, SSOS, mengatakan program ini menitikberatkan pada pencegahan dini penyakit menular dan juga kanker yang dapat menghambat produktivitas generasi muda. Kesehatan menjadi modal utama bagi anak-anak dari Kimaam untuk bersaing secara nasional. Upaya menjangkau distrik Kimaam merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk memerangi kesenjangan kualitas hidup antar wilayah. Paulina Mahuze menegaskan, setiap remaja di bangku pendidikan kini didorong untuk memahami hak-hak kesehatan mereka guna menjamin masa tua yang lebih sejahtera. Pengetahuan yang didapat merupakan investasi besar bagi ketahanan kesehatan keluarga di masa depan. Keberhasilan sosialisasi ini akan menjadi tolak ukur terciptanya generasi baru Merauke yang cerdas, sehat, dan sadar akan kebersihan diri. Dengan generasi yang kuat, Kabupaten Merauke optimis mampu meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Info kedua. Apel penutupan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional atau FLS 3N serta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Kabupaten Merauke berlangsung meriah di halaman kantor Bupati Merauke. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke itu berlangsung Sabtu sore hingga selesai dengan diikuti pelajar SD, SMP, dan SMA atau SMK se-Kabupaten Merauke. Wakapolres Merauke, Komisaris Polisi Dr. Nuryanti SHMH hadir mewakili Kapolres Merauke dalam apel penutupan dan pembagian hadiah tersebut. Ia menambahkan bahwa pembinaan bakat sejak usia dini sangat penting untuk menciptakan pelajar yang berprestasi, disiplin, dan juga berkarakter. Bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut yaitu Bupati Merauke, Yosef Bladip Kebze, turut hadir pula dan Dim 1707 Merauke, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kandekahol, para dewan guru serta siswa-siswi peserta lomba. Suasana penuh kebersamaan dan sportivitas mewarnai penutupan yang dirangkai dengan pembagian hadiah bagi para pemenang dari berbagai cabang seni dan olahraga. Info ketiga. Bupati Merauke Yosef Gebze mengatakan semangat perjuangan pahlawan nasional Thomas Matulesi atau Patimura menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat kebangsaan. Hal itu disampaikannya pada peringatan 209 tahun Patimura di lapangan Mandala Merauke hari Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Yosef Bladip Gebze mengingatkan kembali sejarah perjuangan rakyat Maluku melawan penjajahan Belanda yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura pada tahun 1817. Menurutnya, perjuangan tersebut lahir dari penderitaan rakyat Maluku akibat penjajahan yang terjadi pada masa itu. Ia menjelaskan pada 8 Mei 1817, Patimura bersama rakyat Maluku berhasil merebut benteng Durstead di kota Saparua sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Peristiwa tersebut kemudian dikenang sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Yosef, pelaksanaan peringatan 209 tahun Patimura di Merauke menjadi satu anugerah karena dapat berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan juga kebersamaan antar warga. Ia berharap semangat perjuangan Patimura dapat terus diwariskan kepada generasi muda sebagai motivasi untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan membangun daerah dengan semangat gotong royong. Sekian Info Pro 2 di malam hari ini. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan masuk di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam bersama saya Haidar hingga jam 11 malam nanti.

teman terbaik.

0: ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Teman terbaik kamu.

Halo, gimana tuh Pro 2 kabarnya nih di hari Minggu ya kan di tanggal 17 Mei 2026. Semoga nih tuh Pro 2 kamu di hari Minggu ini setelah menjalani berapa? 4 hari ya tuh Pro 2 ya. Waktu libur semoga aja udah siap lagi nih menemui hari Senin di esok hari. Gimana tuh Pro 2 liburan kamu? Menyenangkan kah? Kamu ngapain aja nih tuh Pro 2 selama liburan? Kayak nge-spend waktu bareng keluarga atau mungkin jalan-jalan gitu teman Pro 2. Kalau jalan-jalan teman Pro 2 biasanya kemana sih? Dan teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini, jangan kalau malam-malam, Haider bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti nih. Jadi di selama 1 jam ke depan dari jam 8 sampai jam 9 kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kopi teman Pro 2. Habis itu dari jam 9 sampai jam 10 ya, nanti kita ada relay ini teman Pro 2 dari Indonesia Pro Indie National dari Pro 2 Jakarta. Baru nanti Haider bakal balik lagi di jam 10 malam nanti. Dan buat teman Pro 2 nih, di malam hari ini gitu kan Haider ngebuka requestan dan titip-titip salam gitu, siapa tahu ada yang masih kangen nih teman Pro 2 sama orang yang udah didatengin kemarin atau mungkin sama orang yang disayang gitu kan tapi belum ketemu, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Langsung aja nge-request ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Atau juga langsung aja join ke live Pro 2 RR Merauke. Haider juga lagi nge-live di TikTok nih teman Pro 2. Jadi join aja ke sana ya. Dan setelah ini teman Pro 2, Haider bakal ngebawain kamu info tentang kopi. Ini kira-kira ada apa di dunia perkopian akhir-akhir ini? Setelah ini bakal Haider bawain ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke. Teman terbaik kamu.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Masih Tom Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih bareng sama Haidar Tom Pro 2 di Pro 2 RR Merauke. Dan kali ini Tom Pro 2 Haidar tuh bakal ngebagiin kamu info tentang kopi ya. Di situ ada dimana kopi itu kan bisa ngebantu kita buat menjaga kesehatan ya Tom Pro 2 ya. Karena kopi itu gak bisa aja cuma ngebantu buat ngurangin rasa kantuk doang nih, tapi juga Tom Pro 2, kopi itu bisa menjaga dan juga memiliki manfaat kesehatan kalau misalkan dikonsumsinya dalam jumlah wajar nih Tom Pro 2. Jadi ada sejumlah penelitian kalau misalkan nunjukin kopi ini tuh, terutama kopi hitam ya Tom Pro 2, yang gak dikasih tambahan gula atau juga creamer nih, ini tuh bisa membantu kesehatan tubuh kita buat ngejaganya. Yang pertama nih Tom Pro 2, kopi hitam itu tuh bisa membantu menjaga kesehatan jantung. Jadi misalkan Tom Pro 2 mengkonsumsi 1-3 cangkir per hari nih,

0: kopi itu bisa membantu melancarkan aliran darah dan juga meningkatkan suasana hati. Nah, hal ini tuh bisa dinilai teman berdua bisa mendukung kualitas hubungan pada sebagian orang. Dan yang kelima teman berdua, kalau misalkan kopi dikonsumsi secara teratur dan juga terjaga ya teman berdua ya, kan isinya ada antioksidan nih di kopi teman berdua, itu tuh bisa membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Jadi kita mengkonsumsi kopi nih dalam jumlah moderat, itu bisa dikaitkan juga dengan penurunan resiko gangguan metabolisme tubuh dan juga beberapa penyakit dari neurodegeneratif. Ya teman berdua, meskipun banyak manfaatnya teman berdua buat mengkonsumsi kopi, tapi kalau misalkan kita gak dibatasin juga teman berdua, itu tuh bisa menyebabkan gangguan tidur, jantung kita berdebar lebih kuat gitu kan, sampai meningkatkan asam lambung pada sebagian orang nih teman berdua. Makanya, kalau misalkan teman berdua minum kopi, itu secukupnya aja. Atau juga diimbangi itu teman berdua sama pola hidup sehat, dan itu tuh bakal jadi pilihan terbaik buat kita. Jadi teman berdua minum kopi boleh ya teman berdua, tapi dijaga aja untuk kadarnya. Dan teman berdua, itu tadi info pertama dari kopi yang bisa saya terbagiin buat kamu semua. Setelah ini masih ada lagi info dari kopi buat kamu, dan Haider bakal ngebagiin setelah lagu-lagu yang udah Haider puterin. So, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.
1: Bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke. Teman terbaik kamu, baru aja kita dengerin ya Teman Pro 2, lagunya EU nih, Love Wins All, requestan dari kakak SL, Teman Pro 2 dari KSL Project dari live TikTok kita. Semoga bisa menambah kebahagiaan dan juga membawa vibe ya di malam hari ini buat kamu semua yang ngedengerin. Dan Teman Pro 2, Haidar kali ini bakal ngebawain kamu info nih dari kopi lagi, dimana kopi ini Teman Pro 2 ya kan itu sangat dipengaruhi sama kondisi alam ya. Nah, para peneliti Teman Pro 2 dari Universitas Syiah Kuala menyebutkan kalau misalkan ada bencana hidrometeorologi kayak misalkan banjir atau gak longsor nih ya Teman Pro 2, itu tuh bisa berdampak besar kepada produksi kopi nih. Dan ada juga peneliti dari OSK Abu Bakar nih Teman Pro 2, longsor itu tuh bisa merusak lapisan tanah atas yang penting bagi pertumbuhan tanaman kopi sendiri. Jadi teman-teman Pro 2, kondisinya itu menyebabkan ya produktivitas kebun kopi itu kan turun. Dan juga proses pemulihannya itu tuh butuh waktu yang cukup lama. Nah teman-teman Pro 2, para petani itu untuk menghadapi tantangan ini ya, mulai melakukan beberapa langkah adaptasi nih. Misalkan, itu membersihkan lahan yang tertimbun longsor. Terus kan menanam kembali tanaman kopi yang udah rusak. Terus menggunakan tanaman naungan untuk menjaga kelembaban tanah. Dan juga menerapkan sistem tumpang sari nih Teman Pro 2, biar lahannya tuh lebih stabil dan juga produktif. Nah, selain adaptasi di tingkat petani Teman Pro 2, pelaku industri kopi itu juga didorong untuk membangun kolaborasi dari hulu sampai hilirnya. Jadi ini tuh lewat ajang Teman Pro 2 Cafe and Brasserie Expo di 2026 yang digelar di G-Expo Kemayoran. Nah, pameran ini itu menghadirkan berbagai pelaku industri makanan dan juga minuman nih Teman Pro 2, termasuk jenama kayak La Marzocco dan juga Kopi Kina. Nah, acara ini itu menghadirkan edukasi mengenai pengolahan kopi, coklat, sampai inovasi bahan baku buat mendukung keberlanjutan industrinya. Jadi di akhir-akhir ini ya Teman Pro 2, perubahan iklim kan emang gak menentu ya Teman Pro 2. Jadi ngebuat sektor kopi itu makin membutuhkan strategi pertanian yang berkelanjutan. Jadi kolaborasi antara petani, peneliti, dan sekaligus pelaku industri Teman Pro 2 dinilai penting banget buat menjaga kualitas sama keberlangsungan produksi kopi di masa depan. Biar kita juga gak kehilangan ya Teman Pro 2, kita apalagi anak-anak Gen Z gitu kan, atau gak teman-teman yang di luar suka kafe, ngopi. Kalau misalkan gak ada lagi biji kopi, kita mau minum apa nih Teman Pro 2? Jadi semoga aja ya Teman Pro 2,

apa yang terjadi gitu kan, bisa kembali lagi. Apa kalau misalkan ada sesuatu yang longsor gitu kan, banjir, kopi-kopinya itu bisa diselamatkan dan juga bisa mengembalikan lagi rasa kopi yang otentik nih buat kita semua. Nah, Tom Pro 2 di jam 9 nanti kita akan bergabung dulu nih sama Pro 2 Jakarta nih, Tom Pro 2. Untuk ngikutin program Indonesia Pro Indie Nasional. Dan nanti Haidar bakal balik lagi di jam 10 nih, Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Budi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya.

sesuatu yang inspiratif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam,

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi mungkin depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 RRI Merauke bareng sama Haidar yang bakal nemenin kamu sampai jam 11 nih. Dan baru aja kita ngedengerin ya teman Pro 2 Indonesia Pro Indie bareng Kak Angga nih. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin pengen denger lagu kamu disiarin teman Pro 2 di RRI, langsung aja ke proindie@gmail.com. Langsung diputerin tuh teman Pro 2 di sana. Dan Haidar masih bakal nemenin kamu sampai dengan waktu 23.00 ya teman Pro 2 waktu Indonesia Timur, dengan memberikan kamu info-info dan juga membawakan kamu kisah inspiratif nih yang pasti Haidar bakal ngebawain kamu juga lagu-lagu pilihan dari Haidar. Dan buat kamu nih teman Pro 2 yang mau request lagu atau mau titip-titip salam di malam harinya nih sebelum besok, mungkin kan ngeberikan semangat di pagi hari, di hari Senin ya teman Pro 2. Sudah mulai kerja lagi soalnya. Jadi buat teman Pro 2 nih, kalau misalnya ada yang mau titip salam, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964, atau langsung join aja ke live TikTok Pro 2 RRI Merauke bareng sama Haida. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 bareng sama Haider nih di sini, dan teman Pro 2 Haider punya satu info nih dari Balai Taman Nasional Gunung Merapi. Ia mengungkapkan nih kalau misalkan ada pendaki ilegal yang memanfaatkan jalur tikus buat masuk ke kawasan Gunung Merapi. Untuk jalur alternatif ini tuh sebenarnya teman Pro 2 digunain ya untuk menghindari pengawasan petugas dan kamera CCTV yang dipasang di sejumlah titik pendakian sama para pendaki ilegal ini. Dan Kepala Balai TNGM atau Balai Taman Nasional Gunung Merapi di Jawa Tengah nih, Heri Wibowo, teman Pro 2, mengatakan bahwa para pendaki ilegal ini tuh biasanya masuk pada dini hari atau pagi sebelum patroli rutin dilakukan sama petugas. Jadi menurut Pak Heri, nih ya, petugas sebenarnya udah melakukan pemantauan menggunakan kamera pengawas dan kamera jebak di beberapa jalur pendakian. Dan setelah pendaki terdeteksi, petugas akan langsung melakukan pencarian di lapangan. Jadi modus yang paling sering dilakukan di teman Pro 2 itu tuh menghindari pintu resmi pendakian dan memilih jalan setapak atau jalur lama yang gak kepantau. Jadi ada salah satu jalur tikus yang disebut sering banget digunain ya teman Pro 2, dan itu tuh berada di wilayah Boyolali. Sementara itu nih teman Pro 2, Raja Juli Antoni itu menyoroti fenomena FOMO atau Fear of Missing Out nih di kalangan anak muda yang membuat banyak orang tuh ngedaki gunung tanpa persiapan yang mateng nih teman Pro 2. Jadi Raja Juli itu mengingatkan ya, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mendaki gunung itu kan butuh kesiapan fisik, terus perlengkapan juga harus memadai, sama kesadaran terhadap keselamatan diri kita nih teman Pro 2. Karena aktivitas pendakian itu tuh gak bisa disamain nih sama wisata biasa karena punya resiko yang tinggi, apalagi di kawasan gunung api yang aktif kayak Merapi. Dan pihak TNGM juga menghimbau nih teman Pro 2 masyarakat-masyarakat untuk mematuhi aturan penutupan kawasan dan tidak melakukan pendakian ilegal demi keselamatan bersama. Jadi buat teman Pro 2 nih yang ada rencana di akhir bulan atau di waktu-waktu libur gitu kan untuk mendaki, hati-hati ya teman Pro 2 ya, karena emang mendaki itu kan butuh kesiapan fisik yang benar-benar kuat, sama banyak barang-barang juga yang perlu disiapkan terlebih dahulu, jadi gak bisa asal naik nih teman Pro 2. Dan itu tadi info pertama teman Pro 2 yang bisa Haider bagiin buat kamu. Setelah ini masih ada info-info lainnya yang bakal Haider bagiin buat kamu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2, dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu info dari lagu nih teman Pro 2. Dimana Edgy Taff nih merilis lagu terbaru dengan judul Berusaha di Bawah Hujan. Jadi itu tuh udah dirilis di tanggal 15 Mei kemarin ya teman Pro 2. Dan lagu ini tuh menghadirkan kisah tentang kesetiaan dan juga dukungan emosional bagi seseorang yang sedang berjuang menghadapi tekanan hidupnya. Jadi lewat lirik seperti biasa ya Tom Pro 2, Edgy Taff tuh mengabarkan sesosok yang tetap hadir menemani pasangannya. Meski sedang berada di dalam masa sulit nih. Jadi rasa lelah, keraguan gitu kan, sampai tekanan sehari-hari itu akan menjadi bagian dari cerita yang diangkat di lagu Berusaha di Bawah Hujan ini. Jadi ada kalimatnya nih Tom Pro 2, dari lirik dimana aku percaya padamu, itu nunjukin nih Tom Pro 2, bentuk dukungan tulus kepada orang tercinta. Biar tetap yakin nih buat ngejar cita-citanya dan juga mimpi dia. Ya lagu ini tuh menekankan nih Tom Pro 2 bahwa hubungan yang kuat itu dibangun melalui kepercayaan, kesetiaan, dan keberanian bertahan bersama saat keadaan tidak mudah. Jadi judul Berusaha di Bawah Hujan nih Tom Pro 2 itu tuh menjadi simbol perjuangan gitu loh. Dalam menghadapi rasa sakit juga gak kepasti gitu kan. Dalam melawan dan juga menjalani berbagai tantangan hidup. Ya seperti biasa Tom Pro 2 lagunya Edgy Taff gitu kan, bernuansa sendu tapi tetap aja pesan optimis kalau misalkan setiap perjuangan tuh bakal punya makna di kemudian hari. Dan secara keseluruhan itu Tom Pro 2 lagu terbaru Edgy Taff itu tuh ngajakin kita nih sebagai pendengar kan buat tetap hadir buat orang-orang yang kita cintai. Apalagi nih Tom Pro 2, kalau misalkan mereka tuh lagi ada di titik terberat dalam hidupnya. Jadi buat Tom Pro 2 nih yang belum denger lagunya, langsung aja denger ya Tom Pro 2 di platform-platform musik yang kamu sukain. Karena belum masuk nih ke RRI untuk saat ini. Dan kita puterin dulu Tom Pro 2, ada yang request lewat TikTok kita nih Tom Pro 2. Yaitu lagunya BTS, Swim, dari KSL. Let's hear.

96,4 MHz Pro 2 RRM Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di 96,4. Tapi karena waktu sudah menunjukkan pukul 22:53 teman Pro 2, kita sudah masuk di penghujung acara. Sebelum nutup nih, Haidar bakal ngebawain kamu kisah inspiratif nih teman Pro 2. Jadi judul yang akan Haidar bawakan malam ini itu adalah nilai nih. Nah teman Pro 2, ini ada seorang pembicara populer yang memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Ada kerumunan tuan berdua sebanyak 200 orang itu telah berkumpul untuk mendengarkan pembicara ini tuh bertanya. Kalau misalkan dia bilang siapa yang mau uang $20 ini. Dan 200 orang tangan mengangkat tangannya. Dan dia berkata, saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Jadi dia tuh ngeremes tagihannya di tahun produk. Uangnya tuh di remes-remes gitu. Dan dia pun kemudian bertanya lagi, siapa yang masih menginginkannya? 200 orang masih mengangkat tangannya. Yah, bagaimana kalau misalkan sang pembicara itu menjatuhkan uangnya dan menginjaknya dengan sepatu. Akhirnya dia mengambilnya kembali dan menunjukkan kepada orang banyak bahwa tagihannya itu udah kusut dan juga kotor nih tahun produk. Dan dia bertanya lagi, sekarang siapa yang masih menginginkannya? Semua tangan pun masih terangkat. Dan katanya, kata pembicaranya, tolong Pro 2, teman-teman, saya itu baru aja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Jadi gak peduli apa yang saya lakukan pada uang ini, kalian semua tuh masih tetap menginginkannya. Karena nilainya tidak berkurang. Itu masih bernilai $20. Dan seringkali ini, tolong Pro 2, dalam hidup kita tuh meremukin kita, menggiling kita menjadi tanah. Karena kita tuh terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Tapi gak peduli nih apa yang terjadi teman Pro 2 pada diri kita, kita tuh gak akan pernah kehilangan nilai kita karena kita istimewa. Jadi teman Pro 2, kalau misalkan kamu sekarang lagi di posisi yang tidak mengenakan, kita kan teman Pro 2 lagi berat banget, jangan khawatir teman Pro 2, karena di ujung nanti kita bakal mendapatkan nilai kita yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dan itu dia teman Pro 2, kisah inspiratif tentang dengan judul nilai. Dan teman Pro 2, di malam hari ini nih, semoga aja kamu semua mau tidur gitu kan, yang mau tidur tidurnya dengan tenang teman Pro 2. Pastiin lagi buat kamu yang mau tidur, jendela sama pintunya tertutup dan juga terkunci rapat ya teman Pro 2, biar kamu tenang dan juga nyaman pada saat kamu mau istirahat. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin sekarang masih ada di luar nih, yang masih mau bermain-main kan pada saat mau pulang nanti, hati-hati di jalan teman Pro 2, jangan kebut-kebutan. Tetap patuhi rambu lalu lintas biar kita selamat sampai tujuan. Dan Haidar pamit undur diri teman Pro 2 dari ruang dengar kamu semua. Semoga kamu bahagia, semoga kamu merasa senang ya teman Pro 2 dengan Haidar di malam hari ini. Dan info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Amin. Jangan kemana-mana teman Pro 2, karena Pro 2 sendiri masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti dengan memutarkan lagu-lagu terbaik dan juga menemani malam hari kalian. So, teman Pro 2, Haidar Faikal Zuhardi pamit undur diri. Terima kasih banyak and have a good night. Bye-bye.

go do.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Udah 20 menit jelang buka puasa di bulan Ramadan, si Bang Yo dapat orderan nganter orang lagi. Galau deh dia, mau ngambil apa enggak? Kira-kira bakal diambil enggak ya?
1: Waduh, ambil enggak ya? Tapi kalau enggak diambil, ntar dikira nolak sama rezeki yang di atas. Yaudahlah, ambil aja. Barangkali emang nih penumpang lagi buru-buru juga mau tempat dia janjian bukber.
0: Pas udah sampai di titik penjemputan, ternyata banyak juga orang yang lagi nungguin driver ojol. Bang Yo pun celingukan nyari penumpangnya.
1: Yang mana nih yang namanya Febriana? Banyak banget orang-orangnya. Halo kak, atas nama Kak Febri.
2: Halo pak, atas nama Febri ya?
1: Iya mas, ini helmnya dipakai ya. Biar gak ketinginan kepalanya. Udah mau maghrib nih.
2: Ya biar safety dong pak.
1: Iya maksud saya juga itu mas. BTW panggil bang aja mas. Saya kan juga belum tua-tua banget.
2: Kok lewat sini, Bang?
1: Tenang, Mas. Saya ini udah hafal jalanan di daerah sini. Jalan tikus, jalan kelinci, apalagi jalan ayam. Pokoknya, Mas, ya tenang aja.
2: Bang. Itu HP-nya bunyi tuh, ada telepon. Angkat aja gak apa-apa, barangkali penting. Lebih dulu aja, Bang.
1: Udah, biarin aja, Mas.
0: Karena HP-nya bunyi terus, Bang Yo pun kemudian minta izin ke penumpangnya buat angkat telepon sebentar.
1: Waduh, mas, kok bunyi terus ya? Saya izin angkat telepon dulu deh, mas.
2: Ya, kan saya juga bilang apa tadi, bang?
1: Santai, mas. Bentar ya, nepi dulu ya. Halo? Halo? Loh, ini siapa? Ini saya udah sama penumpang yang saya jemput tadi atas nama Kak Febri.
3: Saya Febri, Pak. Febriana. Itu yang Bapak anterin sekarang siapa? Saya padahal lagi ngejar jam bukber sama teman saya loh, Pak.
1: Hah? Loh, lah ini masnya namanya siapa ya?
2: Saya Febri, Bang. Kenapa?
1: Waduh, kok Febri semua? Masnya Febri siapa?
2: Febrianto, Pak. Emang kenapa?
1: Anu, ini saya ambil penumpang. Masnya tadi kenapa gak bilang kalau namanya Febrianto?
2: Lah, tadi abangnya nanya cuma Kak Febri. Jadi ya kirain saya, bang.
1: Bentar. Halo, mbak. Yaudah, gini aja deh, mbak. Mbaknya mau gak nunggu saya balik lagi ke sana?
3: Gimana? Nunggu lagi? Stres.
1: Waduh, banyak ngambek, mas.
2: Terus gimana nih, bang?
1: Ya udahlah, nggak apa-apa, mas, nggak apa-apa. Emang ini salah saya sih. Masa nggak apa-apa, tetap saya aja yang nganter.
2: Lah, ya juga ya. Berarti driver ojol saya juga lagi nyariin saya kali ya, bang?
0: Sementara itu, di titik penjemputan tadi, nampak satu driver ojol yang masih mondar-mandir nyari penumpang atas nama Febrianto.
4: Halo? Atas nama Kak Febri. Halo, masnya yang namanya Febrianto bukan?
0: Sabar ya bang, mungkin ini ujian puasa kali ya.
1: Aman mas.
2: Tadi akhirnya abang ojol saya tetap saya suruh jalan aja, biar argonya tetap jalan. Untung saya tadi pilih bayarnya pakai e-wallet.
1: Syukurlah. Emang ya kalau di jalan suka ada miskom gitu mas. Tapi ini saya tumben-tumbennya perkaranya gara-gara namanya sama. Jangan-jangan itu jodoh masnya. Namanya sama.
2: Iya apaan sih bang?
1: Saya tadi padahal udah baca loh kalau namanya Febriana. Tapi karena mas yang ngaku namanya Febri, jadi saya pikir itu ordernya pakai akun temennya masnya gitu. Ini juga saya sebenarnya tadi udah mau pulang mas.

0: kok tiba-tiba langsung ada order masuk? Ya mungkin ini rezeki bulan puasa kali ya mas.
1: Makanya saya tadi heran, kok tadi abang malah pilih rutenya yang muter lebih jauh ya? Ternyata salah ambil penumpang. Saya minta maaf juga ya bang, soalnya tadi saya buru-buru mau ke kafe nih.
0: Kafe? Jen-jen buper ya mas?
1: Enggak bang, saya lagi jadi barista part time di situ, bantuin teman saya. Nah itu tuh bang, kafenya tuh udah kelihatan tuh, sebelah kiri jalan persis yang warnanya biru tuh bang.
0: Oh yang ini.
1: Sip, kes ya bang.
0: Aman mas.
1: Bang, udah azan sekalian aja. Bentar bang, tunggu dulu.
0: Waduh, kenapa ya kira-kira?
1: Sini bang, buka puasa dulu.
0: Nggak usah mas, makasih loh.
1: Udah, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Ini jatah makan saya dari kafe hari ini buat abang buka puasa aja. Saya nggak puasa bang, saya ke gereja tiap minggu.
0: Emang boleh mas?
1: Nah, emang kenapa nggak boleh bang? Santai aja.
0: Soalnya saya juga nggak puasa mas.
1: Lah, kok tadi di jalan bahas-bahas bulan puasa? Kirain lagi puasa.
0: Ya, saya kira masnya yang puasa. Nama saya Yohanes mas.
2: Ramadan emang punya umat muslim, tapi nilai sabar dan saling ngertinya sering kebagi-bagi secara gratis.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Cinta Kasih Karunia. Maaf ya telat datangnya, tadi ada sedikit urusan.
1: Ah, gak apa-apa kok. Diminum dulu tuh jusnya.
0: Ya udah, minum dulu ya, haus nih.
1: Iya, minum tuh.
0: Wah, ada berita heboh nih. Aku share ah, bakalan viral nanti nih.
1: Stop dulu. Kamu harus tahu yang kamu share itu benar atau tidak. Pastikan dulu kebenarannya, jangan asal di-share. Bisa-bisa kamu terjerat pasal 28 Undang-Undang ITE kalau kamu sebarin berita palsu atau hoax.
0: Oh, begitu ya. Makasih ya, sudah diingatkan.
1: Iya, jangan HP-nya aja yang smart, tapi usernya juga harus smart.
0: Ayo, jadilah generasi cerdas anti-hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuse. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bakal menyalurkan beragam bantuan untuk warga yang berdomisili di Kampung Ihalik, Distrik Kamtel, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penyaluran ragam bantuan tersebut sesuai aspirasi yang disampaikan warga kampung setempat di sela-sela tatap muka dengan Gubernur Apollo saat bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Ihalik pada Sabtu 16 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Papua Selatan bakal membantu satu sumur bor agar masyarakat bisa mendapatkan air bersih termasuk untuk puskesmas dan dan pustu. Kemudian murid sekolah dasar SD YPK Kampung Ihalik masing-masing anak mendapatkan 300 ribu dari Gubernur Apollo Savanpo. Puskesmas Kampung Ihalik juga mendapatkan bantuan satu unit Starling dari pemerintah provinsi. Kita ke informasi yang berikutnya teman peradua. Bupati Merauke Yosep Gebse mengatakan semangat perjuangan pahlawan nasional Thomas Matulesi atau Patimura menjadi teladan bagi masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat bangsa. Hal itu disampaikan pada peringatan 209 tahun Patimura di lapangan Mandala Merauke pada Jumat 15 Mei 2026. Dalam sambutannya, Yosep Gebse mengingatkan kembali sejarah perjuangan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda yang dipimpin Thomas Matulesi atau Patimura pada tahun 1817. Menurutnya, perjuangan tersebut lahir dari penderitaan rakyat Maluku akibat penjajahan yang terjadi pada masa itu. Ia menjelaskan pada 8 Mei 1817, Patimura bersama rakyat Maluku berhasil merebut benteng di kota Saparua sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Belanda. Peristiwa tersebut kemudian dikenangkan sebagai bagian penting dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Menurut Yosep, pelaksanaan peringatan 209 tahun Patimura di Merauke menjadi suatu anugerah karena dapat berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan dan kebersamaan antar warga. Ia berharap semangat perjuangan Patimura dapat terus diwariskan kepada generasi muda sebagai motivasi untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan membangun daerah dengan semangat gotong royong. Kita ke informasi berikutnya teman peradua. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak warga Kampung Kaniskobat, Distrik Kamtel, Kabupaten Merauke mendukung seluruh program pembangunan. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Apollo saat melakukan kunjungan kerja dan tatap muka bersama masyarakat Kampung Kaniskobat. Selain itu, kata Gubernur, ikut mengambil bagian dan turut serta dalam pembangunan supaya daerahnya cepat tumbuh, berkembang, dan bisa mengejar ketertinggalan dari saudara-saudara yang sudah maju. Ia mengatakan saat ini pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten Pemkab Merauke sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Lebih lanjut, ia mengatakan pembangunan fisik yang meliputi sarana dan prasarana di wilayah maupun pembangunan sumber daya manusia SDM. Lantaran wilayah yang cukup luas yakni terdiri dari 4 kabupaten sehingga pelaksanaan pemerataan pembangunan membutuhkan waktu. Keempat kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi, dan Kabupaten Asmat. Menurutnya, secara khusus di bidang pendidikan, pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Ia meminta kepada para orang tua agar anak-anak yang sedang bersekolah terus dimotivasi, dibimbing, supaya nanti mereka yang melanjutkan pembangunan di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, tambah Gubernur,
Anak-anak harus dibimbing agar mampu bersaing dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Saya Donata Mahusa, demikian Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Oke, teman Prodo, jumpa lagi ya dengan saya Donata Mahose ya, tentunya di pagi hari ini ya, edisi tanggal 18 Mei ya 2026 tentunya ya, yang bakal temanin kalian semua teman Prodo hingga pukul 11 nanti. Dan tadi kita sudah ikuti bersama di pukul

Mei ya, diperingati sebagai Hari Tatar Sunda ya. Tanggal 18 Mei ya, diperingati sebagai Hari Tatar Sunda di Jawa Barat ya. Peringatan ini menjadi tongkat ya, kebangkitan jati diri ya, pelestarian seni budaya, bahasa, serta penguatan karakter warga Jabar ya, Taman Pradua. Penetapan Hari Tatar Sunda tanggal 18 Mei merujuk ya pada peristiwa digantinya nama

2016 ya. Maksud kami tahun 2026 ya, tentang penyelenggara Hari Tata Sunda yang bertujuan untuk memperkuat akar budaya lokal ya di tengah modernisasi Taman Pradua. Pada peringatan ini, warga Jabar ya dihimbau untuk mengenakan ya pakaian adat tradisional Sunda di lingkungan instansi atau sekolah ya, menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi formal ya maupun informal seharian penuh ya Taman Pradua. Sehingga menampilkan pagelaran seni tradisi seperti angklung ya, jaipong atau pembacaan sastra Sunda Taman Pradua. Kemudian tanggal 18 Mei juga ya diperingati sebagai Hari Museum Internasional ya. Hari Museum Internasional ya diperingati setiap tanggal 18 Mei ya. Peringatan ini bertujuan ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa museum merupakan sarana penting ya untuk bertukaran budaya ya, pengayaan pengetahuan ya, serta pengembangan saling pengertian dan perdamaian antar bangsa Taman Pradua. Berdasarkan sejarah ya, peringatan ini digagas oleh Internasional ya atau ICOM ya. Pada tahun 1977 ya, ide ini muncul dari pertemuan Moskow ya untuk menciptakan ya wadah tahunan bagi komunitas museum global ya, guna menyatukan aspirasi kreatif mereka ya Taman Pradua. Peringatan ini ya biasanya orang-orang ya mengunjungi museum lokal ya secara langsung atau lewat virtual juga ya Taman Pradua. Mengikuti ya program khusus museum seperti pameran temporer ya, karya lokal karya atau tur edukasi gratis ya, dan kampanye media sosial Taman Pradua.

nanti sebagai hari ya, hari peringatan bendera ya, hari bendera Haiti ya, teman Pradua. Hari bendera Haiti ya diperingati setiap tanggal 18 Mei ya. Peringatan ini bertujuan ya untuk merayakan persatuan nasional ya, kemerdekaan, identitas budaya Haiti ya, sekaligus mendorong ya keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan sosial politik teman Pradua. Hari tersebut ya untuk memperingati penciptaan ya bendera resmi pertama ya Haiti pada 18 Mei 1803 dalam Kongres ya, sebuah momen penting ya saat para pemimpin ya revolusi bersatu melawan kolonialisme Prancis ya. Pada abad ke-20 ya, peringatan Haiti menggabungkan ya dengan Hari Universitas ya untuk mengapresiasi ya peran pemuda dan pendidikan dalam memajukan negara ya teman Pradua. Oke, teman Pradua ya, ya demikian ya rangkuman informasi ya tentang daftar peringatan 18 Mei ya, sebagai pengingat bahwa setiap peristiwa ya bisa menjadi momen berharga ya untuk dirayakan teman Pradua. Oke, teman Pradua dan juga ya buat yang hari ini merayakan ulang tahun ya di tanggal 18 Mei ya, selamat ulang tahun saja buat kamu ya, panjang umur, sehat-sehat selalu ya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Amin, amin, amin. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya peristiwa sejarah yang sudah Don hadirkan untuk kamu. Dan nantinya akan ada beberapa hiburan lagu-lagu yang akan Don hadirkan juga ya untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 7 ya, tentunya dengan informasi yang menarik ya tentunya buat kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spadia.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

cemas ketika harus ya bepergian tanpa adanya teman atau keluarga ya. Rasa cemas ya sebenarnya bisa muncul karena berbagai hal ya, seperti kekhawatiran ya terhadap keamanan, kemudian ketidakpastian, atau bahkan rasa tidak nyaman ya pada saat berada di lingkungan baru. Tidak heran ya apabila penting ya untuk mengetahui beberapa tips berikut ini ya teman Pro 2 untuk mengatasi rasa cemas ya ketika liburan sendiri agar tetap terasa menyenangkan ya dan berkesan teman Pro 2. Oke, kita lanjut teman Pro 2. Ini berlaku ya untuk kamu yang mau refreshing ya, berliburan sendiri ya. Ini ya wajib untuk kamu ketahui bersama ya. Apalagi mau dekat liburan ini ya, terutama yang mahasiswa ataupun kamu yang mau sekedar jalan-jalan ya, yang pengen sendiri-sendiri ya, ini wajib ya untuk kamu ketahui. Oke, yang pertama ya, rencana perjalanan dengan matang ya, seharusnya ya. Mulai dari transportasi, kemudian penginapan, sampai itinerary ya. Nah, ini kadonan sudah pada, mulut sudah pada, iya. Oke, kita lanjut ya, supaya kamu punya gambaran ya jelas dan agar tidak cemas ya teman Pro 2. Jadi punya perjalanan yang harus matang, kemudian mulai dari transportasi, penginapan, dan itinerary juga ya, supaya kamu tidak ada punya gambaran juga ya ketika bepergian sendiri teman Pro 2. Kemudian pilih destinasi yang aman ya dan ramah untuk solo traveling ya, agar lebih nyaman dan percaya diri ya saat menjelajah tempat baru. Ini penting ya teman Pro 2 ketika kita memilih ya destinasi, biar aman juga ya dan lebih nyaman ya ketika, dan juga kamu percaya diri ya saat pergi ke tempat yang baru ya teman Pro 2. Kemudian yang berikutnya ya, tetap terhubung ya dengan keluarga, sanak saudara atau teman ya, misalnya dengan update kabar secara berkala ya, supaya merasa lebih aman ya meski kamu sendiri ya teman Pro 2. Ini penting ya untuk selalu memberikan kabar ya kepada orang tua atau teman kamu ya, atau orang-orang spesial kamu ya. Iya. Yang berikutnya ya, yaitu kelola pikiran dan emosi dengan baik ya, hindari overthinking dan fokus ya meningkatkan menikmati ya pengalaman selama perjalanan. Ini penting ya untuk selalu ya mengontrol emosi ya, kemudian hindari juga ya overthinkingnya dan tetap fokus ya untuk menikmati pengalaman baru ya perjalanan kamu teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, ini penting ya untuk yang mau jalan sendiri ya, tapi kalau berduaan juga nggak apa-apa ya. Iya, asik. Jadi yang mau jalan sendiri ya wajib untuk kamu ketahui bahwa ketika berjalan di tempat yang baru tidak harus ya untuk overthinking juga ya, dan tetap mengontrol ya emosi kamu ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itulah tadi ya informasi yang sudah Don hadirkan untuk kamu ya, tapi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada ya tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Don hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Spadia.
1: Selamat pagi teman Produa. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia. Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spadia. Selamat pagi teman Produa.

informasi yang berikutnya ya. Ini musik ya, pengaruhi emosional seseorang ya, dan manfaatnya pada kesehatan mental juga ya, teman peradua. Musik memiliki kemampuan luar biasa ya untuk mempengaruhi ya emosi para pendengar, teman peradua. Kita sering ya mendekspresikan karya musik masuk dalam kategori sedih ya, kemudian gembira, lembut dan atau keras ya, berdasarkan nada dan lirik ya. Sebagian besar ya pendengar musik menggunakan ekspresi emosional ya sebagai faktor terpenting ya dalam menikmati musik tertentu ya, teman peradua. Saat mendengar musik ya, orang akan menunjukkan ya emosi yang berbeda ya, misalnya tersenyum, tertawa atau menangis ya. Musik juga ya dapat membuat seseorang ya bergerak mengikuti irama ya, menggoyangkan kepala, menari atau bahkan sampai menyenandung ya lagu meskipun tidak memahami artinya, teman peradua. Setiap pendengar bisa ya mengekspresikan emosionalnya yang berbeda ya saat mendengar lagu ya, bahkan para musisi yang menciptakan lagu tersebut pun bisa jadi memiliki interpretasi emosional yang berbeda ya dari pendengar, teman peradua. Hal ini ya dikarenakan emosi yang diekspresikan dalam musik bersifat subjektif ya, di mana perasaan yang timbul saat mendengarkan lagu tertentu ya tidak bisa dianggap sebenar ya. Maksud kami tidak dianggap benar atau salah ya, karena setiap orang ya bebas dalam menafsirkan bentuk emosional, emosi ya yang didengar melalui musik, teman peradua. Baik dari aspek yang paling pribadi ya, berdasarkan pengalaman dan perasaan sendiri ya, sampai aspek yang paling umum ya dari ekspresi yang dirasakan. Misalnya ya lagu dengan ritme lambat ya dan melankolis mungkin ya membuat sebagian orang dapat merasakan sedih ya, karena mengingatkan ya mereka pada pengalaman pribadi tertentu, teman peradua.

Oke, teman program menurut kamu gimana ya? Ini ada musik ya, pengaruh ya, emosional seseorang ya, dan memanfaatkan ya pada kesehatan mental juga ya. Jadi ketika kita mau mendengarkan musik ya, ini dari kita juga ada yang tergantung ya, kembali lagi ke kita masing-masing untuk cara mendengarkannya seperti apa ya. Dan juga musik yang menjadi hiburan tersendiri ya, bagi orang-orang yang mau mendengarkannya ya, teman Pradua. Oke, teman Pradua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Tapi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sepada ya, tentunya dengan info-info menarik ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini, teman Pradua. Tetap stay teman Pradua di sepada. Selamat pagi teman Pradua.

0: minta duit lagi.
1: Papa, ih.
0: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

kasih ya. Berikutnya ya. Ini berjalan dan berlari untuk mengurangi lemak perut, mana yang lebih baik ya teman peradua? Yuk kita simak sama-sama ya. Apakah kamu ingin ya mengurangi lemak perut pada lemak perut di badan ya, tapi bingung ya untuk memilih antara berjalan atau berlari ya? Artikel ini akan ya membahas perbedaan antara berjalan dan berlari dalam mengurangi ya lemak perut serta menjelaskan mana ya yang lebih efektif teman peradua. Olahraga kardio atau olahraga aerobik ya dapat meningkatkan detak jantung dan pernapasan ya. Kedua jenis latihan ini baik ya, baik berjalan maupun berlari membantu menurunkan berat badan, kemudian meningkatkan kesehatan jantung dan memperbaiki ya daya tahan tubuh. Namun kedua latihan ini memiliki manfaat yang berbeda ya. Berjalan merupakan olahraga ya dengan dampak rendah ya, yang tidak terlalu ya membebani sendi, menjadikannya cocok ya bagi pemula ya, orang yang lebih tua atau mereka yang memiliki masalah sendi ya. Berjalan ya secara rutin dapat membantu kamu ya membakar kalori ya dan mengurangi lemak meski tidak secepat berlari ya.

menit ya berjalan tetap ya menjadi tetap dapat menjadi ya latihan efektif ya jika dilakukan secara teratur ya. Berjalan juga ya membantu menurunkan kadar kortisol ya, hormon stres ya yang baik ya dengan menumpukkan lemak di perut ya. Dan meningkatkan sensitivitas insulin ya yang mendukung pengaturan kadar gula darah dalam peradua. Berlari adalah olahraga berdampak tinggi ya dan yang membakar lebih banyak kalori per menit dibandingkan berjalan. Intensitas yang lebih tinggi ini tidak hanya ya membantu membakar kalori ya lebih cepat tetapi juga meningkatkan kebugaran jantung ya kemudian daya tahan tubuh juga ya teman-teman.

pola hidup yang seimbang sehingga dapat ya kembali ya untuk menyegarkan tubuh juga ya teman Prado. Oke, nama

melaporkan ya secara langsung perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya Taman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, kita masih di Sepada. Selamat pagi Taman Pradua.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Spanya.
1: Selamat pagi, teman Projua. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Cuaca hari ini.
2: Info cuaca, Projua.
3: Oke, teman Projua, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke, ada Rizaldi Ramadan STRMet yang akan melaporkan prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi Kak Rizaldi.
4: Halo, selamat pagi Kak Dona.
3: Iya, apa kabar nih Kak Rizaldi?
4: Baik, ketelung gila hari ini Kak.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Projua RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026, bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke. Dan informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hari nanti diperkirakan terjadi hujan lokal. Untuk malam hari diperkirakan cerah berawan. Dan untuk dini hari wilayah Merauke akan berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 25 sampai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Yosudarso dan juga Merauke. Diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk laut arah Furu bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 5,2 meter pada pukul 15 dan 5,4 meter pada pukul 2 dini hari. Sementara untuk kedua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,9 meter pada pukul 21 dan 0,2 meter pada pukul 9 esok pagi hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari, hari Selasa 19 Mei 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
3: Oke, terima kasih Kak Rizaldi ya untuk laporan perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi.

Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Di akhir perjumpaan kita ya untuk program sepadanya ya, Dona masih punya satu informasi menarik ya buat kamu teman Prado. Ini ada satu tips ya untuk tips mencintai diri sendiri adalah langkah awal ya untuk menuju ya kesehatan mental yang bahagia juga ya teman Prado. Di tengah kesibukan dan tekanan hidup ya, mencintai diri sendiri ya seringkali terlupakan ya. Banyak dari kita yang merasa sudah cukup dengan membeli barang-barang impian ya, berlibur ke tempat mewah atau sekedar memenuhi hobi ya. Namun, apakah itu benar-benar menunjukkan cinta pada diri sendiri? Yuk kita simak ya tips mencintai diri sendiri yang ternyata sangat berpengaruh ya terhadap kesehatan mental kita juga teman Prado. Dilansir dari YouTube Analisa Channel ya, lebih dari itu ya, self love adalah proses penerimaan diri ya secara utuh ya, termasuk kekurangan dan kelebihan ya yang kita miliki teman Prado. Hal ini adalah bentuk ya penghargaan atas apa yang telah Tuhan berikan ya kepada kita. Seringkali rasa tidak cukup atau insecure ya berasal dari pengalaman masa kecil ya atau kejadian di masa lalu yang membekas teman Prado. Untuk menyembuhkan ya luka itu kita perlu ya berdamai dengan diri sendiri ya dan menerima segala hal yang membentuk diri kita hari ini ya. Tanpa cinta pada diri sendiri kita cenderung ya mencari validasi ya dari orang lain. Misalnya saat pasanganmu memuji fisik kita ya, kita masih ya meragukan diri kita, atau saat orang lain mengkritik ya, kita langsung merasa rendah diri teman Prado.

berbagai aktivitas ya, dan kesibukan kita dan tekanan hidup ya, mencintai diri sendiri ya, seringkali kita lupakan ya, bagaimana menurut kamu pasti ya. Jadi berusaha ya untuk kita harus mencintai diri kita sendiri ya, bukan harus ya untuk membeli barang-barang impian kita kemudian berlibur ke tempat mewah, ini bukan menjadi target kita juga ya, tapi ternyata ya mencintai diri kita juga sendiri itu perlu ya, karena berdampak juga ya pada kesehatan mental kita ya, dan selalu ya bersyukur apa yang kita punya ya, mungkin ada luka dari masa lalu ya, tetap terima ya, dan sadar ya akan hal itu ya, tapi kita harus bangkit ya, tidak boleh kita harus terbawa ya, berdamai dengan diri sendiri itu penting ya teman peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir ya untuk program sepadanya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, dan nantinya kita dengarkan dulu ya. Iya sih, kita dengarkan dulu ya satu nomor lagu untuk kamu ya sebelum Dona ya pamit untuk program sepadanya teman peradua. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita masih di sepada. Selamat pagi teman peradua.

Agar teman perawat tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya, lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Aspada kita sudah berakhir ya teman perawat. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini dengan harapan ya, semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya teman perawat. Dan kamu jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 9 nanti bakal ada hit list dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 ya, setelah lagu Indonesia Raya. Kamu akan ditemani sama Kak Dona tentunya dengan info produ atau memprodu. Jadi kamu jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Meroket, teman terbaik kamu.